Son of Ecuador. Kami Villada Karangi. Kausanji. Kami Kausaita Mirikumi. Kami Kausaita Karangi.